mama minami ni unia minka dia dina mi fashion dia nemu asida ya awradidia e twase ya di nyankopa ni onya manu adena wini nyame aye mini a bright mini a jidini sanana pray ya tiasia mi besa mi ma tiasia sa anya musika na anya wontoma bi na anya wufia bi a wasie na aya dom maya manu so rimara basi andala basi amara anopei.